Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian kita kali ini kita akan membaca hadis yang ke-6, bab tentang kewajiban mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa nazalna manzilan, fa minna man yuslihu khiba'ahu, wa minna man yantadilu, wa minna man huwa fi jasharihi. Idh nada munadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,

ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami dahulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, dalam suatu perjalanan. Lalu kami singgah di sebuah tempat. Maka di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya, yakni karena mereka membuat tenda, membuat kemah. Dan di antara kami ada yang berlomba memanah. Dan di antara kami ada yang sibuk dengan urusannya, masing-masing dengan urusannya sendiri-sendiri. Ketika berseru, penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarilah untuk melaksanakan salat berjamaah. Lalu kami pun berkumpul menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelum aku kecuali menjadi kewajiban baginya untuk menunjuki umatnya kebaikan yang ia ketahui, agar ia menunjuki umatnya dari apa yang ia ketahui dari kebaikan, serta memperingatkan kepada mereka kejelekan yang ia ketahui, yang diketahui oleh sang nabi. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya pada generasi awalnya, dan generasi akhir dari umat ini akan ditimpa oleh bencana, serta akan ditimpa dan mengenai mereka perkara-perkara yang kalian ingkari. Dan akan datang fitnah demi fitnah, di mana fitnah yang datang itu akan melembutkan yang lainnya, menjadikannya lunak atau terasa ringan fitnah yang datang sebelumnya. Lalu kemudian datang kembali sebuah fitnah, maka seorang mukmin berkata, inilah waktu kebinasaanku. Lantas ternyata fitnah itu tersingkap, ia berlalu. Lalu datang kembali fitnah yang lain, maka berkatalah seorang mukmin, inilah dia, inilah dia, yakni inilah waktu kebinasaanku, inilah masa kebinasaanku. Maka barang siapa yang suka untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia memperlakukan manusia dengan suatu perlakuan yang ia suka diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Dan barang siapa membaiat seorang imam, lalu ia memberikan kepadanya genggaman tangannya dan ketulusan hatinya, atau maka hendaklah dia memberikan genggaman tangannya dan ketulusan hatinya, baiat dia dengan ketulusan hati, lalu hendaklah ia mentaati penguasa tersebut semampu dia. Dan bila datang yang lain untuk merebutnya, maka penggallah leher yang lain. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan hadis ini barakallahu fikum, bahwa
Disebutkan Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah, wajiban mentaati pemerintah.

membantah hadis yang datang dari sahabat Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, di mana beliau menceritakan bahwa kami pernah bersama Nabi dalam suatu safar perjalanan, lalu singgah di sebuah tempat. Ketika mereka singgah, maka manusia, yakni para sahabat, kemudian mereka berpencar. Ada yang memahnya, ada yang berlomba memanah, ada yang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sebagaimana keumuman kebiasaan manusia ketika mereka singgah dalam suatu perjalanan, di mana setiap orang sibuk dengan apa yang semestinya untuk dia kerjakan pada saat itu. Maka dalam kondisi demikian, berserulah penyeru Rasulullah. Jadi ada seorang yang ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pengumuman, untuk menyampaikan panggilan, naam, untuk melaksanakan salat berjamaah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadha an-nida'u yunada bihi li salatil kusuf. Naam. Panggilan ini barakallahu fikum dalam rangka untuk melaksanakan salat gerhana, gerhana matahari. Atau juga terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memanggil ketika seorang imam atau pemimpin ingin mengumpulkan manusia. Ingin mengumpulkan manusia. Maka mereka pun kemudian berkumpul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan beliau menyampaikan kabar kepada mereka bahwa tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali sang nabi menunjuki umatnya, mengajarkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang ia ketahui, yang Allah ajarkan kepadanya. Serta nabi tersebut memperingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahui oleh sang nabi. Maka seluruh nabi, mereka adalah pemberi nasihat bagi kaumnya, mengajari mereka kebaikan, menunjuki mereka, memberikan dorongan dan motivasi, menjelaskan kejelekan, memperingatkan mereka dari kejelekan tersebut. Maka demikian pula lah kata Syekh rahimahullah, sewajibnya pula bagi para penuntut ilmu, sewajibnya pula bagi para ulama dan para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia kebaikan, menjelaskan kebaikan kepada manusia, memberi mereka motivasi untuk berbuat kebaikan. Serta sewajibnya bagi para ulama dan para penuntut ilmu menjelaskan kejelekan dan memperingatkan mereka darinya. Kenapa demikian? Karena para ulama umat ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Menjadi kewajiban bagi mereka apa yang menjadi kewajiban bagi para anbiya, bagi para nabi.
untuk menjelaskan kebaikan, memberikan motivasi kepada manusia, menunjuki mereka kepadanya, serta menjelaskan dan menerangkan kejelekan dan memperingatkan mereka darinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya umat ini, yang dimaksud adalah ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad, ja'alallahu afiyataha fi awwaliha, Allah menjadikan keselamatannya pada generasi awal. Ya'ni awwala al-ummah fi afiyatin laysa fiha fitan. Yang dimaksud adalah tidak ada di generasi awal itu fitnah. Fa fi ahdi an-nabi alaihi salatu wassalam lam takun hunaka fitanun. Di masa Nabi hidup tidak ada fitnah. Demikian pula di masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah,

0: Dan ketika terbunuhnya Umar radhiyallahu taala anhu, yang di mana beliau radhiyallahu taala anhu dibunuh, ditikam oleh seorang budak Al-Mughirah, seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia adalah seorang Majusi yang jelek, yang dalam hatinya tersimpan dendam, yang sangat membara kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau maju untuk melaksanakan salat subuh menjadi imam, beliau ditusuk atau ditikam dengan sebuah belati yang pisau itu atau belati itu, sangkur itu, ada dua mata pisaunya. Dan disebutkan bahwasanya belati itu dilumuri racun ia menikam Umar hingga membelah perutnya. Lalu kemudian beliau radhiyallahu anhu dibawa ke rumah. 3 hari setelahnya beliau pun wafat. Di saat kejadian, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, si Majusi ini, dia melarikan diri. Lantas kemudian dikejar oleh manusia, oleh para sahabat. Dia berusaha lari, tapi kemudian dikepung. Tapi karena dia sedang masih menggunakan pisau, megang pisau, sangkurnya itu atau belatinya, dia sudah nyikat kesana kemari sudah. Jadi bentuk belatinya itu, pegangannya itu di bagian tengah, dan ada dua mata pisau. Antum bayangkan ya. Jadi antum genggam tangan, pegangannya itu di bagian tengah. Nah sementara atas bawahnya atau anggaplah kiri dan kanannya, nah mata pisaunya itu di situ, dari dua arah, dari dua arah. Nah, pegangannya di bagian tengah. Sudah sikat sana sikat sini dia, membabi buta sudah. Hingga menyebabkan 13 orang yang lainnya juga ikut terkapar. Hingga adalah salah satu sahabat yang kemudian melemparkan tikar kepada dia, ibaratnya dikurung. Barulah kemudian dia bisa diringkus, tapi akhirnya dia pun bunuh diri. Nah sejak itu dimulailah fitnah. Tapi yang paling masyhur kalau bicara tentang fitnah, yang dijadikan sebagai tonggak awal munculnya fitnah adalah masa pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sejak itu maka yang namanya peperangan dan pembunuhan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang disebutkan dengan lafaz wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam turfa ila yaumil qiyamah. Bila terjadi pada mereka as-sayf, pedang, yakni pembunuhan, maka fitnah itu tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Pedang yang sudah terhunus itu tidak akan tersarungkan lagi. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah wa akhwati fillah, Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa akhbara an-nabiy alaihi salatu wassalam fi hadzal hadits annahu satati fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Ini pembunuhan tentang tentang Umar pernah ana barakallahu fikum jelaskan dalam sebuah kajian khusus dengan judul intinya adalah kisah tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana kepribadian beliau, berapa lama masa kekhilafahannya, bagaimana keadilannya, hingga rincian tentang barakallahu fikum pembunuhan yang terjadi kepada beliau, kapan waktunya, kemudian bagaimana akhirnya meminta untuk Abdullah bin Umar melobi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar diperkenankan kalau beliau meninggal untuk dimakamkan di sisi kuburan sahabatnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila ingin dibahas, nanti kita bahas khusus. Kalau tidak, ya kita tinggal kirim rekaman saja. Mungkin masih bisa dicari rekamannya, entah di mana itu. Tapi di kajian Boven sendiri kayaknya belum pernah ya. Belum pernah kita bahas ya, Bu Azizah. Tayyib. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini bahwa akan datang fitnah demi fitnah, di mana kedatangan fitnah itu akan melunakkan dan membuat terasa ringan fitnah yang sebelumnya. Terasa lebih ringan, terasa lebih mudah. Karena yang kedua itu lebih berat dibandingkan yang pertama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yuraqqiqu ba'dahu ba'dan. Raqiq itu artinya lunak, lemah. Yani melemahkan dan melunakkan. Lalu datanglah sebuah fitnah kembali dan seorang mukmin mengatakan hadhihi muhlikati. Inilah kebinasaanku. Karena ketika awal munculnya datang fitnah itu terlihat begitu besar. Fayaqul, dia mengatakan minhuna nahliku, dari sinilah kita akan binasa. Tapi ternyata datang kemudian fitnah yang lain. Membuat fitnah yang pertama terasa lebih ringan dan terasa lebih mudah dihadapi dengan datangnya fitnah yang kedua. Ketika fitnah itu datang, maka si sang mukmin mengatakan hadhihi hadhihi, yakni hadhihi allati fiha albala kullal bala, inilah bala yang lebih besar lagi. Yang Syekh rahimahullahu taala mengatakan nas'alullah an yu'idzana minal fitan, kita memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar ia melindungi kita dari segenap fitnah. Fitnah itu sebagaimana sudah sering kita terangkan bukanlah bermakna menceritakan orang dengan sesuatu yang terjadi tidak terjadi padanya, bukan, tetapi segala hal yang bisa barakallahu fikum menjauhkan dari agama, menjauhkan dari Allah, menyebabkan terjadinya huru-hara. Naam. Yang kalau kita kerucutkan kembalinya kepada dua jenis fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini yang kalau kita mendengar kata fitnah. Fitnah asy-syubhat dan fitnah asy-syahwat, dan tentu yang paling besar dari dua jenis fitnah itu adalah fitnah tu asy-syubhat. Kemudian barakallahu fikum, kata Syekh melanjutkan penjelasan beliau, dalam setiap salat Kita diajari doa untuk berlindung dari segenap fitnah. A'udzu billahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Naam, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masiihid dajjal. Yang para ulama menyebutkan bahwa doa ini hukumnya wajib untuk dibaca sebelum salam. Sebelum salam dalam setiap salat, salat wajib ataupun salat sunnah. Naam, dibaca. Demikian pula yang dinasihatkan Rasulullah, yang selalu diingatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, agar tidak lupa untuk dibaca menjelang salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk membaca doa itu pula. Berikutnya, barakallahu fikum, kata asy-syaikh rahimahullah, thumma qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang senang untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, nas'alullah an yumitana ala dhalika. Syekh menyebutkan doa, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mematikan kita dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benar keimanan. Maka barang siapa yang senang dimasukkan atau diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, catatannya kata beliau, wa kulluna yuhibbu dzalika. Kita semua tentu sangat ingin. Kita semua tentu sangat suka untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka syaratnya adalah hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Lanjutannya, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Maknanya adalah hendaklah engkau bermuamalah dengan manusia dengan suatu muamalah yang engkau suka untuk dilakukan kepadamu, muamalah yang sama. Engkau memperlakukan manusia dengan suatu perlakuan yang engkau suka diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Hendaknya engkau memberi nasihat kepada manusia sebagaimana engkau suka diberi nasihat. Engkau benci bagi manusia suatu hal yang bila hal itu mengenai dirimu, engkau juga benci dan tidak suka. Berarti syarat yang disebutkan itu adalah syarat orang yang dia menegakkan hak Allah dari satu sisi. Dia orang yang menunaikan hak Allah yang terdapat pada kalimat na'am wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Berarti dia menunaikan hak Allah. Dan yang kedua, dia menunaikan hak manusia pada kalimat wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Dia bermuamalah, bergaul dan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang ia suka diperlakukan yang sama. Maka Jadikanlah dirimu sebagai perbandingan atas orang lain. Jangan berdusta, jangan menipu, jangan ngibul, sebagaimanapun kita tidak suka. Jadi selama engkau tidak suka orang lain memperlakukanmu dengan suatu perlakuan, begitu pula orang lain. Waj'al hadza mizanan bainaka wa bainan nas fi muamalatihim. Jadikan sebagai timbangan antara dirimu dengan orang lain dalam hubungan muamalah. Ketika engkau suka orang berlemah lembut kepadamu, maka berlemah lembutlah kepada mereka. Engkau suka ketika ada orang bicara kepadamu dengan bicara pembicaraan yang baik, penuh kesantunan, penuh kesopanan, penuh rasa cinta. Orang lain juga sama. Maka tipe orang seperti inilah yang mendapatkan janji, kata Syekh, hadzal ladzi yuzahzahu 'anil nar wa yudkhalul jannah. Model seperti inilah yang akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala Sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat 'alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna? فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم. Dari Abu Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu bila ada pemimpin kami nantinya yang meminta kepada kami hak mereka, nuntut hak yang harus ia dapatkan, kewajiban yang harus kami tunaikan kepadanya, tapi mereka sendiri mencegah kami dari hak kami, mereka tidak menunaikan kewajibannya kepada rakyatnya. Menghadapi situasi seperti itu, apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, yang disebutkan dalam penjelasan seakan-akan beliau tidak suka dengan hal tersebut. Kemudian beliau bertanya lagi, Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan dan taati penguasa kalian. Bagi mereka kewajiban mereka dan untuk kalian kewajiban kalian. Atas mereka kewajiban yang diembankan kepadanya, dan untuk kalian kewajiban yang harus kalian laksanakan. Nah, termasuk pula sebelum kita baca hadis berikutnya, yang sering dicontohkan oleh para ulama dalam ucapan terkait atau pembahasan terkait fitnah adalah yang memang banyak muncul di berbagai negara, di berbagai setiap zaman dan waktu, sikap-sikap penentangan terhadap penguasa yang berujung kepada pemberontakan, dan ini bagian dari fitnah yang tidak ringan. Berkaitan dengan darah manusia, berkaitan dengan rasa aman dan ketenteraman manusia. Kita lanjutkan hadisnya.
1: Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah kaifa ta'muru man adraka minna dhalika qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaq 'alayh.
0: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul nanti setelahku sikap mendominasi, atau kita bahasakan perilaku-perilaku korupsi, karena atharah itu lebih mementingkan kepentingan pribadi. Akan muncul nanti setelahku orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Serta akan muncul perkara-perkara yang akan kalian ingkari. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami bila di antara kami ada yang menjumpai masa-masa seperti itu dan menemukan pemimpin yang seperti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian, sementara hak kalian mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaq alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yasurru ma'had min hajil athar an yuqaddima lakum tasjilan li muhadaratin bi unwan mahasinul islam wa rahmatuhu 'alal 'alamin alqahu fadilatul syekh Abdul Ghani ibn al Hasan Ausat al Jazairi hafizahullahu ta'ala fi masjid Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه بمعهد من هاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه.